0: Bon dia.
1: Wendu bon dia ka ya hali al kudoro
0: Ko shilo ka hala al balen.
1: Mi ka kubeta mpena ve.
0: Nsama ta ko ramula.
1: Mi yeva sinna ke niru ampunyula ki mata ka wana tokwanno.
0: Ampunyula.
1: Ba baba me estira ampunyula.
0: Ampunyula maha.
1: Mahava ke ngolo wa bekelela amusiya ka vamiyo.
0: Ndroge tu holo atakweni.
1: Opa chere ke nave ke la apa ya rtinu sinu limelu yenverua. Ke nave ke la ama ama arro fina peten koste halva. Ke nave ke la ama araga ar. Ke nave ke la ama araga ato minina alti. Ke nave ke la ama atia yanka maraka ya oku no war malan sinna ik mula ni humana iru. Tepa ka mopa chere ke limella. Sabo to ke suanja ka yeyo.
0: Ayo, u malo re rayo.
1: Sabo yo. Mungkin nak kelala nak ada ni agen termar kene yo. Itu tu kau kelala amun naya Mario. Oleh ni orang, ayuluti. Kau kelala ada ada yang ramun tu kene neva. Kau kelala amun na yulimbiu orang bawa tu na pasuma. Oleh wana kalibu. Itu tu kau kelala ahimaka. Amu makan itu asuni orang alaurin tu olitiu awilia mungkalamu mukovalau. Kau kelala ivo. Jom kita lama rokok rakan meni yang mosen yo, na tuo tenan ni kepen tu nala hing kepen tapi hari kita lama orang marah hanovat. Nekar sekarang ni murah tiumu, nala muri nara tiula Mozambique.
0: Kasih kerana tahu kau ni.
1: Nio perikatu.

makwetra muloko murama yimwa khola 2026 olokhela mukuma na mphera a mosambola tramprorode ka mosani baya opemba rode ka forna khala ni son sportivo opemba prorode ka melo na khala porto rode ka pemela wampula onla ka novese kusipa pemela wampula khanle kampo ya fara wampula onro makhelelo la baya opemba kuno provincia o cap delegado rampolon pela wera oshinte kale kale vinda rochi de forna kala pera murmuti ke hamosa kala mosa msalam pera harere wanyonya mafaram proshindriwa o wanya wa mpero pacheri ya musambola pero nili pela makari pera rampola oshinte o kelo holo ichintu siya sa musambola oto kala mpero lipele shiwa mishintano sala liga sintikwela po ya ospanya Rodrika Barcelona Mosani Real Madrid Olanto Prolipili chunuti kwelelo vabe novo rohiyu Volari wa mishintano sa La Liga Selapo ya Ospanya Sincorage Mutsoperaka muloko Kane Sincorage 10 minutos

0: holo kola mishilo samusambola makuru wanto koli sola kelo holo mutarame tapo sabera kame tena mose kali sesh pon turume kampira barari wa barari mabara mpira nikuru lana baya opemba baya opemba nikuru polisa kabu delegadu ni mwela mpanta musambola tomo kola tumuke wala wa mutano baya opemba makuru manli okala baya okala la baya okala to pembenya ne primari kaka okala mabara mpira baya opemba mpira mamuru wa madri kame vinteo okala madri kame zo haka mshukule kusha madri kani kuna baya opemba nila rwe kampu ni madri kaba baya opemba munu wotiana wa madri kono so olo kala madri kame gonsalbe melo holo opera madri kaba baya opemba eria rwe kampu o haka madri kame vintera grafiki yuka basa madri kakula mvira kulamu madri kapa protase madri kakula mvira mvira mshini yuko himetu yuko madri kaba baya opemba munu tiana madri kaba baya opera opemba pasa madri kaba ola we shoriri munu tiana kama madri kaba mutrin tolo madri kaba nelton vira nelton madri kukumi madri kolo mkumi hete raziri kereka mkumi madri kaba mvintiula we sozi kereka vintiula madri kaba meza fera wa premier kaba mvira madri kaba nukurun lana bayo pepe rohol madri kaba baya opemba mosej madri kola we sodeji konsalbe konsalbe oribaru wo pehia ofera premier kaba baya opemba kureka matravini ofera wa mpula ogopere kama tema dikola we sobral bakani ofera madri kaba baya opemba opaza madri kotri ngono wonyoto anikuna baya o musa kula pato pehe yo mukapula shavit madri kaba rampula mwenyewe so gross payola o pate ropo ne kafera wa mpula
1: kweli ni roka bakani bakani manachi himi akawira ikipa cho pili chineta chisomana ka manji vale wa ferro vya rona mpula vale wa bayo wa pempa jotene chinera chikalana kampira chinera chiroka uholo chinera kavo mopo pihan kwawe
0: ore madika ni kura fara mpula okalila madika ba hiyo kula masho pani madika bayo pemu za seta bayo pemu madika kula we so maorasi ohaka madika ola de sala madika kala kapita osala oboni nchicha ovira sala omaina kwa veta haki wa sala pero kuchi madika orasi ni kuna bayo pemu sa madika mosejo ola madika gonsal reconsal madika ni kuna bayo pemu oru hol madika baya oba madika kuru shika madika kula makalele tumu zoitu bila omu madika bila bayo pemu oru tevera madika bayo pemu rero kampu madika madika fara mpula madika mosejo kala madika gonsal mesa madika kuru shika madika bayo pemu madika kola ti pero rabile pesa madu pesa madu kemako madu kola we sopi we rabi madu kanu kuna bayo pemba madu kan pemadu kap pemu pemu pesa madu kotri mono utiana eria we kampo madu kota set madu kola we so oras oras madu kanu kuna bayo pemba haki wa pero kuna madu ka frampo madu kuna kemero ntio ka madu ka meza rolo mbe madu ka meza frampo ro pato peya wani kuna bayo pemba na mambara promo ka pula mwenye kurosh emukuro lo manle mahimani ra arosa bana odika edika masikan weria bolo hene gol matavini
1: kweli ni rake ala ile kwa yo stadium spelo wa pempa ari ni talachaya ala nera ichapela kikipa ya ferroviario na pula anera iphela chaka ile igolo ineta ipicha pichaka ale ari ona khalaka nampula momo manje anari o pempa anera chicha mwemapo ya kibayo wa pempa ni igolo inera ipicha ka vakani vakani kipa chira roholo baya na phela cha ferroviario na pula na phela cha timana ni reka vakani vakani na
0: abira salam pratani kurusha musa kula u na wehe mneva kurosh sala ka sekule sane le aroka le tobo pere matabe ni madrika ni kuna bayo pemba
1: kweli bayo wa pemba ni rachi cha mo ule khan le kapitan sala jenera aroka vakani vakani ule khan le mpanti mono wanthiana sala jenera amwira ka nule khan le orasi unari kamiza numero za seti ya bayo wa pemba timana ikurcho tene bayo hana kalana ka vale wa khan le gulamu gulamu khan le mayo mwira mpira ote pa waku vahina mocha wa timana bayo hana kalana ka ikurcho tene wira umana ni ha opia uholo nyem minutu chinera chiroka vakani vakani
0: madrika na sisa basa madrika roholo kana kapita salam fani madrika ni kuna ola madrika zinyo vira zinyo zinyo bani madrika ndika no wonyoto madrika mesa vanya mesa basa bani madrika murvinta alexis afaram pro vira alexis pro kurika okoro kurika madrika la weso ni kuna bayo pemba o vahera madrika ola numero oi sesh kana gonsa haka madrika gonsa bani madrika afaram pro pado pia kuna bayo pemba madrika o musa kula loto matavini wanikuru lana bayo opemba mwenye kurojele wa afaram kwa kama kuna kwene otepaka otekaka otepaka mpunya punyola bayo pemba
1: iraka chicha mofero na mpule vale jari ikaswata nole ukhande numero 13 bila anare bayo wa pemba apanga je katswata ule ukhande numero 15 gula mu ohorwa manje i defesa ya bayo ikhande yote pa upia timana ni hana ikanto pareki pa farvero ona mpula
0: ramala lota matavini mwana kuna bayo kama kifara pramala lota marika maronzi zinyo fara pramala marika zinyo ni kuna shineno ramala kana lota matavini mwa bayo vanya lota no oyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey wa halo ne re mathavi ya nkhurula na baia
1: kwele yana hala uvira mathavi paraele baliza yanoya ule khande baia o pempa timana jehavo ikurucho thene wira ule kasilda fernando eraka bola han anjeraka nigwardare di noya timana pakanava ekipa chothene na lakhalle mawo mona phira ari ni tala cha wira iphela chaka ikolo ile puwe yo stadio munis 25 de junio napula
0: ole malo stadio municipal o pepe pro madrid kanu kuna fara pramela ko hol patu kuna baia kumela phira

0: koni ni wakara mpuna ni bayo pe makuru mali mpaka mtu lava kashinta kere kashinta ni uti 0-0 masi ni wahampira ore romona mwenye kurush makuru mali nima ni haya masi pahi leke laule kala nushtadi runo eko lupahi
1: Igolo pahi kamana niraka chichamo ekipa chopili chingwaba vale ayo baya watemia
0: maso tene kisikali sani no were iwa hoye
1: china were ya thivana china atuwa tuwa chigolo ala kale mayomo na mpira na referu vero na pula arini italacha nera wakani wakani pela chaka para setamone nera uriaka thivana ile ipuwe ile ile lo wa heche mefero vero na pula ina akume nyaku nyaku
0: turomba pero hon madika ni kurumba fera pakan madika kapita usala vahin madika kolumpani madika turuhono kurumba pula uruhon madika na mudaseto rasa nukuna bayo Pemba melako hori mulia patro wa mrur madika ola weso kala madika meza meza pasen madika numero ola weso madika numero 20 Alex Alex pasen lekre ne chelimo tomo kunshe sala solo haki ya madika konsalve nikuna bayo pemba haki wa madika bala himu nyawela akelo holo la ferra ampro meka holo romene kelebe madika nikuna pemba meka matra holo holo tandukuru na ferru viara wa mpule wa mutu ferra ampula mutu sopa keria omrete lihene bayo pemba mwese mwenye kurushe mwese lampira runye vaka lima tepo tu karele makare pelano shtetsu kutu joni
1: ikweli ari enchene bayo nera tijicha mo wakani wakani apankaka himana na rotepa ukhala wapi hachina ni manachina yetre nona ka wakani wakani kipa chinera chipela ka baya nera apela ka ferro onampula nera apela ka
0: Omoche madika valia bayo pempa na mwishi ni kuhai metu Oru wala madika ni kuna pepe makonsalu Mpaka kwa sababu madika orasa mfuri madika orasa Kuna pempa sana madika mkina wakotu kamundu tena Weso kwa mwini urateni Madika lo baya mwini kurushu Utika nitika masi ya pempa dobu pihia Wafera mpula etamu hono na ya ugira
1: Niraka chicha mo kainaya wana ipiro niraka
0: Ntuko kani shavansadu nukuna na baya
1: Nukuna na baya niraka chicha mo Ninye ijo kuneonarehu Ipua yoshtadu municipali wa pempa Ihana E problema na avançado timana miraka ile lo hohelia ule ukanle dininji wira umana niha upela cha ipiro nule ukanle numero itu mimi nule ukanle numero 27 wili
0: sama ka prepara riwa na mambara kreka matero mani ka prepara tata madri ka fra pro melal matata madri kola weso mushi no mini naru hana mani liwa prepara riwa weso liver mala ka matavini Roma ni matata na madri ka fra pro roma na madri kama 4 deku afra ampula mukri madri ka tiko fra ampula roma ni ka varari wa mushi ni lelo tukera kama kalo roma ni liver mala ka matro holo holo sha walukrun lana baya opebe kama kishitan somo samara ma kola wa dosh me vinsaj madri ka deku woni roho madri ka kapita usala sala ba madri ka tiko mja tiko madri ka numero 8 nazir fra madri ka fra ampula over nazir sala madri ka numero 8 madri ka ma kala le solat ashenor asharo musa kola holo padro pe ya rafik rafik kompani madri ka kuna baya opempa over rafik madri ka ampula over madri ka numero 8 Marika Alexi, over Alexi, Marika Frampul Hakiwa, over Alexi, Mufete Marika La Paya, oh Musa Kula, Mukapura Marampera, Noya, Anukrula, Nabaya, Vakurush, Frampul, Lavati, Palace of Krabaka, Kramatan Kuna Baya,
1: Equalin, Rekolekan Lebila, Nera Vakani Vakani, Honaka, Ulukanle, Ipiro Yalexi, Alexi Nera Vakan Vakani, Arwaka Holo Timana, Feronapula, Neta, Kalaka, Otepa Opihanya Minutu, Chora Vakan Vakani, Ile Pua Yovinsin Kuta Junior Napula.
0: Madika nukunda payo pempa vitaka madika vale kulamu masimena madika hola pakele kintala madika nukunda payo pempa musikula hola pero mwalewe wamuru wana madika nukunda ferako madika hola vale ola numero 30 jenoro mwenye kenle madika bayo pempa Panto mpero hinti ravakani, mwenye kurush, masinaka kwa hamutra hapa mteko anamadika mara mukampu, ni wahampira, o walo masiva, himu la pahi muka, mpisa ovolo wa matavi ni kuolupa hikira.
1: Mpicha ovolo wa matavi, kipa chaopi, liniraka chichamu, chiri, chote pa ureri nye chikande, mireto chaya, timana,
0: marika ko iri wa arifora du shoko marika mwenye kurush, ola arifora du shoko wala, marika na mushi ni vale, orumwa kwa hopa mushi ni awe.
1: Nireke kayari fora jogu manji nireke ule ma mayomu irampira afero vero nampula
0: kono lasha
1: kono le ile itu itapale wira ni kamana ya hala ukala igole afero vero nampula
0: madika na zena sem pasen madika jenor afero vero madika jenor afero nampula ajeno vero madika dikrimo wonyo madika afero nampula madika kolam kushete ola mapote madika pasen madika oriaru weka afero nampula haki madika kelo holo ruho madika kushete bai yo pempa obira baya ati makana kapira madika anikuna baya mimi pasen madika mutrenta anikuna baya vitikene kapira madika la bai yo pempa vero holo madika bai yo pempa vero kamo madika kushete konsalve konsalve madika madika you can only hala, or Badopea, or Fabra Rosso, or Cash of Tuli, or Marica Nukuna by your Pempa, or Pregamatavini, Afra Pitana Campera, Marica Ferro, Agreca by your Pempa, or Crossicola Maricola Baya, or Musa Gula, or Kumi, Marica, Gufra, Pulavan, Liverpopea, Mess, or Mukumiha, a day of his in Cinema Hall, or Rosa or Muru, or Marica Kuna by your Pempa, Hacker Marica Kusha Tiriman, or Lazenu, Senor, Marica, or Mia Lelo, or Marica Kuna by your Pempa, or Hacker Marica Matrazi, or Papa Marica Motrenta, and Kuna Baya, or Musa Gula Holo, Maricum Kuvale. Na Marika Fram Promega Lot Matavin Kurula na Fer Mania Kurosh Bayolo Namwe Opisako Pia Patropia Fram Sinuha Baya Oni Kenyanya Lave Ohini Hierya.
1: Niraka Baya Chichamo Amiraka Utuli Niraka Chichamo Manji Natepa Ure Hachine Ulo Kanle Ntepa Manji the problema inchi nulo kande avansado.
0: Braholo kulam kulam va marika rafiki. Ay ay o mutasa na moshi ni ko himetu braholo. Marika mukoshi ta bayo pemba. O mutu magana ka marika morse. Shikana marika ola Gonsalves. O vero hakiwa. Marika la o munya wela vale marika lo holo. O munya kele marika ferroviaria wampulo ro marika frampula. O mena ko meta marika nikuna bayo pemba. O vera frampula. O vera frampula. O ripa rupe nikuna bayo na moshi mo vera vale. Marika la hakuvana o vahana na moshi ni o hemereri. O marika mukoshi dinaz A ferroviaria, Wampula, Oepopia Machine, the Mohanuka, Silta Fernando, Machon Roman, and Piramarica, Genore, a ferroviaria, Promarica Genore, Javamarica, Nazir, Savatamarica, Genomica Genore, from Professor Campo, Obuimarica, Mesa Musha Mesa, Marica Kunashin, Havra Mesa, Mesa, Vimarica Salas, Malico, Havra Santa Campera, Capitan Kunashin of America, Vintio Mesa, Havra Mesa, or Maricola and Limited Canipera, Truma Marica, Deco, Tecum Pasama from Prawe, Shavita Frampola, Maneva, Kurosh. Frampolo no canto quera ampela we o ikanyanye padro pateria bora hiko matawe nokrula na baye hona kana wa madikalo muta frampolo punyeno la bayo pempa
1: ikwele ne roka chicha makamana ferro ona pula podi okhala na bola enkhala ekipa imocha yo hita pawopi ha nera amwira ka utuli vavale wa baye thimana ekipa chopi ile ne roka chicha mo chikanle ile wo ikhala na idea wira Kachirina itu yopela upanka hina motikali ya mpira anera iruaka holo ihokoli akathimana
0: hivyo yote pakura madika nikuna bayo pa repatro pia nikuna fera pola Kurosh ele arifa alta na madikolo orom oroka kiwa wa terima wa petu ni kura na bayo pepa na mushini kwa kemeri hawira ele falta ya bayo pemba kwa na mushini balo hivele
1: ikweli ni raka chicha mo kanle Casilda Fernando ni raka aha na opaka ipitu le kanle Neldo ni akande oka kia wito nyena kona le chomo himana ni raka chicha mo ni hana ni respecta rike anamo opipitu anu ya retambe aha na ivonyaka
0: Esa na mushini roya riwaha na vonyaka na kala penata muni vona kuta ni huku mushini ma pana matukulo mondene ya Conle Nelton ya bayo pemba makuru ale ko hapo tere kima kava ya shintu mshitsa sana samo sambola ferampula tule a makele ferna kalo shintu a tempira mero mudiki ha mosa vono bayo shintu wone pembinya empira dikke o stato municipale o pama o pemba mwenye kurush lele makuru mala ni rakela ko hol pok mutra ne uha empira shene uha empira ore rampero bro ne empira shene mutola va
1: kereke nya minu Uchinera uchiruaka vakani vakani Nimona mpira orera Inye ikipa chopi ili chinera Chiataka na karsana sana Nera baia aruaka hola manani haka vakani vakani Fero vero wanapula Niraka chicha monukala na iposi chinchi chomu ira mpira Aruaka vakani vakani Manji nirake Ni kande otu wachia mpaka na vakani naya Ukala na igolu ila ipua Yovin siku dejuyo
0: Kato wehero golu matama kurumanu Kalewa nikuru na faro kato nikuru la na bayo Mutla va 0-0 Frampula mosarula bayo pema kuru ala Asula na drinke to mwako amaisa na frampula Amaka ile bayo shindue shtadu yele katero na maka aripela ya Jemi kuno shtadu siku dejuyo ruho na madrika Alikuna frampula ili alwe kampu asina madrika Oludu kala madrika shiro vila madrika jenor Frampula shiro vila madrika madrika numero 4 Kala madrika deku numero 4 vila deku Deku vila madrika onero mpira ni deku Madrika nikulisha vila madrika kapita usala vila sala Sala vila madrika kama no uti anaka madri kola mo onze zenyu o vira sizo pasana marika sala sala marika frampula o vira padrope ya o musa kula va marika rafeke kulamo ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay bromane baliza ya baya ya roka le golu kurosh limpo ya kulamo
1: niraka ya roka la igolo yote pawona nuone ha Utana hiyo mvitiyo ni kamana ya roka la igolo yote pa urera nireke ule ntako upankie ule kanle salash nule ukanle numeronzi zinyu nule ukanle finaliza sawele ikenle ya gulamu
0: Madrid can kuna payo pe Madrid kala ukumia kama kona Madrid can kurun lana Ferroviari wa mpro romani ukasisa oroba ni Madrid ka Ferroviari Madrid kama kunsha tumuru 4 deku ovunya deku Madrid kan kunsha ba Madrid kurun hora Madrid ka sala jmaliko ovira sala kumi Madrid kan kurun lana baya mwenye kurosh payo loni hereria matefeza kani kanya nyavanje ni ho
1: niraka chicha mokamana a mpia ala matefeza yerale romeli hiya ka hina ninye ijo ku chivirale cha baia hina mo campeonato timana thia yo ni rake thamuira timana kachivo ikuru chikwawe
0: marika sala mali kupando pe kuna baio pemba na zero musa kula masio kumi marika ni kuna baio pemba ro marika jenor a jen marika frampula ho vetekana marika jenor ho va marika out kama no thiana marika mo gocha de mabote mo pat marika ni kuna frampula ho mali marika mo vente alexi alexa va marika u o mu o marika va hinga balo o mu yele okeko kumi marika ni kuna baia ho ni matata mo kushupira kuma marika kulamu ho vira kuma marika frampula ho ripato pe ni kuna baia marika kulamu moroshiwa o Ele namari ko romrisha wala rotere kuwa kurush
1: ni raka chicha mo kamana Casilda Fernando arriva wa khiviru tinyana te palona manji e khanda yo rekla maria hina wa penalty ni raka chicha mo paka mana chi himala ka ni respetar ke arbitro ana boya kamana na ina tambe hatu mana pina ta muchimbonya we wa shela wa nindela
0: mari ka mukonsha ta bai yo pemba o ka mari ko lo yeso o ka mari ka bila bila mai lo holo o ba hewan mari ka ba hiwon panye ti asenor asoro ka mari ka toni kuna bai yo pemba na mari ka lo munya we la ba hiwa bai yo pemba mwenye kurosh ka thule ka holo makuru mali ka nyanya ka masna ka ko hava mwenye kurosh feran pro la tonte pasha woni hero ka makalo ko ma travel ni ma bai ya
1: kwele ni raka chicha mothitse pale o khala ekipa yote pa wapi hatimana ole khande funti bayo pempa kirona mana honru manchuva le urumana ni hawaka
0: marika zinya fara ampola musa kulo o pale sinya apapa ke kurusamento apo wi saivale
1: giraka chicha muzinyu apepa ke kurusamento ile ke khumale timana ni raka ile inko khala yote pa ukwele le kamana vakani vakani minuto chinarwa wa bayo pempa nina mona vale khande ndokwa no le nera a kaser ke wira o mana ni ha u ba ha ikuru nyul ka le mono wonti wallo pana onera ferroviario onampol akala naka ipiro chinene
0: romania ka san per madrid ka nikuru na bai kare ka ferro romania lotho matavi ni mwa pai madrid ka la bai ka to mutu sem pai raya madrid ka loya article to livanche ne vavo romania lotho matavi ni mwa bai ya romania lotho kapita usala jmaliko a ferroviario a wan pre rahle pa ro pa chema kuru mali ka to shinta na 0-0 e ka mishinta sa ko ha sa na le sa mo bola makola 2017 romana ka lota matrani mali kuna pa madrid ka ferro ampla marika mukunsha de capital salaj maliko capital salaj maliko holi kanili wavale mali pe pe mushiri mushini hopi wa marika salaj obona lobona lotora ayayayayayayaya wale bakani weso kuroshi madrid ka bayi nazir pla matravia baia
1: Miraka chicha mo ile khande cruzamento ya Alexi Manji mpira akhande opati yavakane nule khande naziri numero 8 ferroviario nampula ya ro khalavikini vakani I golo yo wanje ra ferroviario
0: mana hon madrid ka ferrampula wasulu wana mamba ra mpira wala weso no ya nikurunla na baia opemba mwenye kurushinda nikala ka holo makuru mali kaina kama se paio opemba otikelo tulima tikelo awe vanje ne hompanto la lelo pacheroni wa paio opemba ohingweria okela so holo baia madrid ka otena kanto kuira akulumwa ho
1: baia ni raka nya minutu nya chinera waria ri baia kampanya ni angina moti ki mpira timana ole kanle artur semedu ongwa vale kanle okashiria wira romana ni ha ekipa wira imana ni umata la wira upia holo mpaka ndava ni raka chicha mo baia kanachi ukanya ni wote pa woni
0: hava mwenye kurush makura ina mona ndikaya okaka ntoko wira yare makura mbolo hikosana vale kweleni ko so wata matavi ko rafara mpolo ko ero reri liwe masikongwe ero ko matavi ni mabaia
1: Miraka chicha mo ferro nampula kangwe ra bolo amba travi manji ferro nampula tika le equipa yote pa hopi ha ila ipua yo 25 de junio nampula
0: Real Madrid kam konshe de asenor asen pasen Madrid konde kam wonyoto okale Madrid kam apoto pasele Madrid ka onde kam utiana okumi ha pera Madrid kala bai romeka matshaver matata a Madrid ka ferro viara wan pa ferro nampula somane vini kama karoshi ndio pro pacha mo sambola ni ferro viaro na kala o mpiro holo Madrid ka ferro viari on pasele zinyu zinyu ba Madrid konde kam utiana andi kuna ferro viara zote mo Maricola Zinu, Cinema Cometa Marican, Kuna Pampas and American Motrenta Genor, Marica Genor, Marica Ferrampla, Waco Hall, Van Marica Campo, Camarica Zinu, Cinema Sanamarica Quatru, Deku, Jamarica Deku, Averampla, Avra Deku, Avra Deku, Avra Deku, Deku of America Vintu, Mesa, Avra Mesa, Mesa of America, Capital Sala, Arafico, Leroco Canesanola, or Hol Marica Mogoja de Salas, Maluco, or Nobel America Ferroviara Wampula. Kurosh katekela kaholo ferampula kulo kati mpunyaka baya mazihura kula kola matavini
1: jeraka chicha mo baya nera vakani vakani amanani haka uvuku wa nile ikuru arna wa minutu cha wanchera ferro na pula utepa wapi hachine nenya minutu nyawa majite vakani vakani ikipa chotene chinera chihiche manaka chihipelaka ile itu anera ala kalli madeptu ya wela liaya
0: Orang Amerika mukunsho mutla vata ferroviara wampula kapita usala salam pasir Amerika muroi tu nazir nazir betak Amerika nukunna bayi open over nazir nazir over Amerika legs over legs Amerika ferroampula over dekana per Amerika belo over anle bayi kulamu muiya lamu kasha bapa bahingu kulamu Orang Amerika nukunna bayi open over apa beriara kampu over Amerika muterin tu kan Amerika kalau sontinel tu over Newton itu over Amerika muzasir tu kan Amerika orang semua orang salah sama Amerika orang kamu tiada orang kan Amerika numero six Gonzalez nazir Amerika nukunna bayi nyoto bimu bimu over Amerika kuasa muka kuasa Amerika ferroampula over Amerika bimu Bimu, Marica Nukuna, Bayo Pemba, Homudimarica, Nolaway saw Bimu, Homan Pimpas and Marica, Nusat, Maricola, where Nutan Waras, Roras, Ros and Pasamarica, Company Kurana, Bayo Pemba, Marico Vahawe, Olaway saw Nemorsaji, Gonsalves, Pasama Marica Moro, Cretomarico Nutiana, and Kuna Bayo Pemba, Homeraca Valley, Manezo Grosh, Amarco Baya, Yampanyan Pira, Ohio Kelly Holo. Abana ba ba le ruka hina kala pakan patro pe yanu kuna feru ya rampula
1: raka checha mo ole kan le baia e kan le ekipa yo ro afakani wakani ye doita e pela taka manji wote po wopi ha rena ekipa ya feru ya rampula
0: kuna kan pera mata mari ka fera prom kujon buna ka mugonsha de ka daku daku mari ka Marika bahio pane marika mukunshola ta anikuna bayo pemba riara wekampu marika pereka matavini anikuna baya hawe marika bayo pemba waripatu opeheya mwa ferroviari o kala musekula kabari marika la ferro bayo kumele makono meka matata marika ferroviara wampula mwenye kurosh ferrampula kumoshintingwe neveno kale tu yowuli hamuru
1: Neraka chicha mo kamana tiki pa mocha nera imuira ka nereke yote pa hopi hachinene
0: marika fara mpula kulamo wa wa wa wa wa wa wa oh ola roka la penalta ferrovia rokola romro shorke marika mabara mprola noya oromo orowe soromu oromo ka kana marika kelo holo bale kulamo a ferrovia ra wampula
1: Neraka chicha mo kanle yo rekla maria ile kanle penalti gulamu neraka chicha mo nile kanle velocidad yawe arova kani makani apela ka umicha maji kinona mana kumi hiye mpira kayarivo motivu ukanle kasel da fernando apitari
0: Ora marika mukun setan ikunna bayo pemba kolo musekula kavalo holo marika bayo pemba ro mana kanto ko variare to kone loto vete marika kamkena kwene okanle marika bahingwe anikunna bayo pemba marika gonsalves gonsalvo musekula mpira obar marika ndikamna wonyoto anikunna bayo kama marika ndrika monuti anaiwe te makametu obar marika ndikunna bayo pemba opere kama tabi na ferro viare ro ko vokanlewo mwenye kurosh bayo la while living on Kalaba, like a Kormatana, for America, for Matafes, I'm talking about the Valley, Aniliala, Nero America, Abaya, Apeka, Panopea, Grandaria, when you could have Ferroviar,
1: Yeraka Chicha Mobaya, Chicha Motimura, Bakan Bakanera, Amuraka, Mananaka, Uwehaulekale, Adversarawe, Maji, Inkala, Yoikala, Nirka Chicha Mo, Nikuru, Nina, Yankalan Piratimana, Inatapa Open.
0: Avira Bayo Pemba. Ore monoti patro peheya wanikuna ferroviario madrikolo belebela koyo wira bala nikuna bayo pempa ore weso patro peheya wanikuna ferroviario o moroshiwa na mushinoma wira robelo liver matani wanikuna ferroviario kurosh
1: ikweli ni raka ekipa ya bayo pempa nera ikhalana ka pasiensi ipasiensi avakani vakani timana inarwa umalani havakani vakani uwehaka ile ibaliza ya shavitu ni raka chicha mpaka nya minutu nya kanaya watalia ni remati mocha ni raka noya ri okalene majinera ahuvi hiya kakamana nihona wale ili
0: mpaka ni wehe remati wa ibaliza soteni wehe pahe remati masama ni baliza ya noya
1: ya ni raka chicha mwele kale ya gulamu maji ni raka kipa fero nampula kanle jina ni opi ya ubaliza ya noya yobi kanele kipa ya baia wa pempa
0: nisa antoromenaka lever matave ni manukurunla na fero manaka madrika baia wa pemba leondra humpando bache makurumanle ahinato shintana 0-0 eke mishinta samu samu mkwa hayola wananle sekunda jornada wa marika nukuna baia wa pempa Kelebere, oh, banya patrope hiya. Marika bahi woromu hita de kwa ferroviario. Over Marika, bayo pemba. Ah, bale tukamoshkeleta. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Kurosh bayo lola ferampula muyeveha. ono mulihe makari pele no sato tukutu joni
1: iyo ikweli nireke mana chinchuele hina mo impira kivo ikipa yankane nireke kina upwela hawo maka ule kale sportivo o pempa hopa cha utema mo nina otasa de mosambiki timana ferro onampula hana manana manayo opele uchuele chopanka kamana minutu chinchi chihavo ila ipuwa yo vintsinku de junyo
0: atrame la ke lever matavini mwa bayo na kamadri kandi kuna shine ne ferro mara mala kamatavini wa bayo pempa ofika nene riar we kampu atamela la pantra weso wa mealuwa wa pia siswa ni kurula na bayo pempa ro na madri kana zere a ferro viario a wampula atrame madri kana zere ferro wampula ole pia opa mushini ne mohanno ka serta fernando e kana mushini tano samosa mbola e magari pela ya timingu kwa haya nanli marika wala weso naziri walika ina vale walipi lapo mushini ya marika naziri weholo na marika wala weholo mushini hopi wa muhono kasilda wanto naziri nrowe rasheni onrobo nye livre wale tia hita ni awira mwenye kurushi na ukunya hita ni wa orgulyu wale kana marika pia raka alina araro kano wava hawa wale kwa patani masi marika la apela wale kwa masawa ni matabini mabayo pepa kapela wapasila kwawe
1: Nireke chicha mkamane ya havo manana otene ule ukale naziri wapela umva Alexi Alexi atepiha ka upanka yore ramanjicho mkonale nireke otepalu shukuru wakale mayo mwira mpira abayo wapemba
0: Uro hol madrika mkwisho mutla vada mambara mpira sha vito pasilingwe na mambara opapa kireka mpansele di marika teku opaka na mambara mpiro la weso sha vito ferru vira wampula opere marika sha vito ferru viari ombo nira mpiro holo sha ombo nireri ya ruwe kampu ombo ni madrika nukuna bayo pempa ni muru ruholo on madrika kulamu homa kila kulamu lamu havra kulamu mavra tima kasanta puyowo ani kuna ferroviario ombani marika tika mulutia nao kana marika mesa mesa ombani nako met marika kuna bayon viriha ombani marika movinta legs mushi marika legs ani kuna ferroviario ombani he mesa mesa na marika ferrampula ombani marika ferrampula de shavita ferroviario wampula ombani marika shavita ferroviario ombani marika tika mulutia kana marika jeno ombani marika jenor a ferroviario wampula havra jenor haje marika ferrampula o esro wala shen ombani kuna motra mulutia na marika pato pehia wani kuna bayo pempa marika rafiki kupi marika ni kuru na ferroviario romani liwa loto romani ya loto masine loto ni mkumi na marika baia mkumi na marika ferroviario rafiki lekani harokala loto nile
1: nireka chicha mo ule mpira wakanle o kwa nyane nindo pana omale la baia wapempa ehanya ka migeli ule mwara numero 5 timana ikanto ikanle yowopia sana sana para ekipa ya ferroviario onampula
0: romani ya loto matavi ni mwapaya marika marika ferroviario marika modeshi de sala shimaliko kapitao marika katsala shimaliko kapitao ferroampula ora marika loto matavi ni mwani kuna baia wapanya loto sala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Shukurosh, ferrampula kama wera va namoro re lingwa we a shitero kha tshe uli hamuru
1: nireka chicha mukamana a vakani vakani minutu chinarwa ila ipua yo vintsiko de junyu manji nireka ferro napula nireka o atakar chinene baya ojwela o defenderi nalelo vakani vakani kinona mana ni resultado mpakaela baya ina round fine latu mwira
0: Ori meta mukwa harono kusha mutepo mosa ndokala ndokala tuyo okala orowane nikishinta kikusha mutepo mosa olika ndoko no shinta
1: ireke chicha mothimana anera vakani vakani mwira kawira omana niha opia oholo wira omana niha uhitepa uhibolo heria mpira ila ipuela
0: Oro Madrid como con seta payo pembora se pasa Madrid como kalele de Madrid kameza a ferroviaria wampula meza va Madrid con kamuthia na kala Madrid ka deku deku va Madrid kamro no oi tur rafike rafike con pasa Madrid con kamuthia na kala Madrid ka shenor obra shen Madrid ka ferroviaria wampula opasa la koholo kapita usala jmaliko o muko pa kapita usala koro koro kere Madrid ka vale munya wiha romele kele ma tavini mwa baye na Madrid ka ferroviaria wampula mwenye kurush katero kana koholo ferro wampulo la wikanya kama se lelo va no pesa vole kwa matavini kwa makuralo mali basi mwenye tukwa kula per madrika sala mali kwa ferro wampulo kapita u wapeta kama madrika bala li marika vaha kwa mpanya wapeta madrika nikuna bayo wapemba gonsalves kwa zama madrika nikamuthia nikunula na bayo wapemba wapira bayo wapemba kwa mwese kilo holo ukumi madrika mkushe kapita u sala maliko sana vahe marika mkwatu kanle kapika madrika mkwatu kideku ferro wampula wapira deku marika ferro viari se ko la ba madrika ola ba ha panne ta nukuru na ba yo pemba wa muru madrika mukosho mutla vate meza meza ba hem madrika anu motrenta senor mukma shele senor aframpla afra senor avenia ka madrika nukuna ba yo pemba o mo se ko la senor eria ruwe kampo o ma ne ko veta a senor wa ha ka madrika nukuna ba yo pemba avra ba yo pemba ori patu pe ya ma ferroviare o mudika ni chicha ba madrika ndika mutiana o mukosho madrika nukuru la na ferroviare wampula barikola weso hola the number 11 zinyu zinyu pasele na ziri zinyu mwenye kurush ekulupi nikuru nindika kwandera yavo basi kwa tumukina kwa madrika la ferroviare angino nyiha madrika la pahi amane ni hawe ravete olo kati wabeto kati wabolo hikulu matavini
1: niraka chicha mo kamana ferro onampula ahana mana na otene wira umana ni ha o uvilu uvolo ha mpira matavini maji ruki tiri baya ni ravakani vakani a defender ki kamana yowa atakari baya karina nirake ala kale mavansadu aru tepa uye vacha na oneka jina wameto ni nina moti kachi ya mpira tibana ule okale ajenor ule okale maboti aro panka ijogu yote pa wopi hangina wa ferro vero nampula kamana ampira otena anera ipanka ka ikuruzamentu ya hila kamariani
0: kamana lota marika ferro mani loto naziro vahen marika rafika patro pehe ya ajenor omuse kula maniha vale vale vale marika ajenor ferro ampura purika matavini omuse kula witela kaima kava mwenye kurush ferro ampula kumemaka haripro shintingwene Enroka letu enrowa oripi hamuri mavanchi lokafara mprokore lokati korono wapanya mpira owata ya pole pole kula matana matavi ne kurula na baya
1: ikweli kamana ninaona vakani vakani mpaka ale akale madefesa ajenore enero vakani vakani isubiri ki wiro manani upia uholo para uva ha vitoria likipa ya fara veri ona mpula inera ihikitiri ki mpaka na baya nera atanya raka ila impata ila kamana segunda parte ni nera ke nya ekipa chotane che hala okela ni kuru chikwa wethi mana mpira mpaka uchara yayo momento ayo baia ni raka mpaka ndava karina nya chikhalle ili ga song hina mofi chotane chiri chokwa chwa chene timana ikuru chiri chinene para ili ke pa faro vero na pula imwe raka opwane ni kala ke ile ni none hu ashine ni arrivava ni kuru chotane anera ivahaka vale ashine ni arrivava vale warawara akele mana uchuela ile ikalaka ya ferro ona
0: ferro patani kurushi hima wera mero toroti ka mpira ona kala porto fana kala roma kala bembinya
1: ikwele iyo inko kala ni raka chita mo
0: onto tori mpira ka hoti ka kartash
1: ni raka chita mo kamana bembinya hana 3 punto ule o kala ole hana 3 punto ikipa jotene chala umana niha wira kupia uholo
0: madrika mukonsha ta ferro ampula bata bata mena ka bata madrika le ani kuna baya masika umkeli yo holo roma ka bata madrika ani kuna baya pemba madrika maronzi ya baya pemba ka madrika makamitu obali madrika mukina kweni haki mukonsha madrika zinyo ferro vira ampula obali holo madrika mukonsha ola kala madrika meza ari ferro ampula ha vira meza madrika ferro yari ha ampula eri ruwe kampu obali madrika mukumi ha bala kala holo baya pemba roma ka bata madrika ferro ampula madrika numero 21 meza meza tole meza madrika ni kuna disportivo wona kala tutuna kala mukuru mukuruwe mosambola makamaisa masila shintre wethi spatuna kala ni akademiko na kala velia mpira mosa kuna vatu wale mshintre sayo nambulensi mwako la doji mene vinsesh ule marika ule di ajenor afira wampula ombaza marika murukwatu deku mkusha deku marika afira wampula ovira deku ovira deku marika afira wampula ombaza marika utika mutiana ove marika alexi ovira alexi alexi vahe marika kulamu afiru vyari ukumi marika nikuru na nabayo pempa rumika mpira matata marika afira wampula marika mkusha tumru vinti alexi ome alexi alexi pasana marika numuru kikinzi kulamu mose kula kulamu okalebo amadrika fara pronyo ni hala oro madrika moro to nazir nazir deku deku ayayaya madrika wa number 20 ar alex manya ko beta bale o bal madrika kutra mudika murthiana madrika pa rupe ya bale kumi madrika mponche de kapita usala maliko kapita usala maliko pa rupe ya pa nikuna bayo pemba o bal madrika kutusha iwe aferu vyar o madrika pa madrika kula bayo o pemba mvirha madrika la suhaki wa o bal madrika moro de kapita usala kumi madrika bayo pemba mwenye kurushi amaka ferro ampula okana makhaya lobolo hi goal masi ohena pa ha vansa to pato muhalela pa hi
1: niraka chicha mukhamana ari vakani vakani ferro ampula amwira kampirawe areri hakele ekhanle ale aneta emuira kampira timana inata pa urera wana ekipa emuira ka manji inata pa utikini ha hivolo waka igolo mpaka nya minuto nyenya
0: kai nukuru nini tikabandera masekolu utekolu nari no kutubala mpira matavini wanikuru wanoi hata matavini wa shatu marika fera mpira holo marika feru vyaru vanyo kama tata masempiro ne wale marika mutula varo vanyo kama tata ni nukuru lana baya o pemba Rilo nda hukando patirabo handlaya Opero komoni mwenye kurush Farampula kena kaholo Madrika lobai mahimu ira bayo pempa Madrika lawa atikilo tuli Kwa ndo kona Madrika labayo pempa Kulumo Madrika lwaya Okala muruye kurush ni bayo pempa Mpia zani sana pia solelo
1: Ala apie Sexta fera
0: Aruye sexta fera na matano Mzuri
1: na matano ai urenjana emumuleke no panka itreno elelo ikeleke nkampo
0: isama kampira barari wa weso libre matavini wa nikurula na shinene ama vneka marika bayo pemba marika nikuna bayo pemba oro mele libre matavini kuna ferroviari wa mpula masi wote ivila vavo matavi ala ferroviari mushini hopi ni muhanu kasilda marika bayo pemba olika lili wavale mwenye tukeraka makailo marika bayo pemba o musa kulila vale wa mukapula shavitu ele ko hapa tena va kurosh shavitu kapula we remati abayo pemba
1: niraka chicha mwele khanle yo wanchera thimana nandelo baya ne rabakane bakane amalane aka ofia holo
0: ro marika ni kuna bayo pemba oh vira baya okoro ko marika kuna kwen hari patlo peya amarika peya oh musa kula wo mukapula tere ko lo ko haya nanle marika la weso abaya agere kama la remate martavin wa ferro vera wa mpula payo lo pacheria katamu kana ko neva onike la holo
1: roka chicha mo bakani bakani na rwavale ule
0: ola lexi marika ferro vyari ore patu pehe yo kumi wan marika bayo pemba ore hol marika ni kuna bayo pemba na we halexi ai kana makai lo bolo pemba matani ma situ la mira kama kwa fram pronaiva oveta pahi pro marika ni kuna bayo pemba ore marika ni kuru na ferro vyari kulamu ho muja bayo ho muja bayo marika gonsalves gonsalves marika ni kuna wonyoto ani kuna bayo pemba marika lo so de orasio ore vyari we campo marika gonsalves a bayo pemba Omar Marika numero 5 Miguel, Miguel Marika numero 4, Carlo Marika Labemo, Omar Pri Marika ni kuna bayo pempo pura komore le, matano za Marika, mesa ferroviaria wampula, Omar Marika namukundi tola timesa, Omar Marika ndo kwa toki, Omar Marika morventa Alex mu Alexi, Marika ferroviario, Omar Marika bala bayo pempa, Omar Alexi, ampasa le capita usala, Omar capita usala, a ferroviario, Omar pato peya, kula mula to Marika turimo sempre olola, Omar Marika sala maliko, Omar Marika rafiki, Omar Kula, kumi marika nukuru na bayo pempa, hovira bayo pempa, eriaruwe kampu, murushe marika lakele hola, bayo pempa, kurush.
1: Chicha mo baia nya minutu choma lelanya hopia, imara pili ile ibaliza ferro vero nampula, niraka wakani wakani nera kumake kontrataki, himana mpira niraka ina prometeri, ule segunda parte, kamana nya minutu nya jinera.
0: Wakala payo kumi yaka mitapova, ono kuma hipontu payava. Nino kusha 3 pontu paia
1: ba. Ina roa urikarika uira. Iki pa chopile chinfela. Ipontu. Ferro nampula hata kari chine nele. Primera parte. Segunda parte. Na hala upela wata kari chine nele. Uvika nele timana. Uri uri karika baia na rupela. Ipontu imocha wala ni charu. Maishi kirona mana. Ana cho wala la baia rera. Ikumaka.
0: Ote la murima.
1: Ote la murima. Vale. Iladu ya baia vale. Iladu ya ferro nampula maji. Imocha imocha na chamale. Intro kan live musuru kwawe para. Ukuma na 0-0.
0: Romeka isampira barare wa liver matavini mwa ferro viaro amarika bayo pempa vonya vale uwa upa vavo mkapula brampira ola weso de shaveto mwenye kuroshe le kuhayanera ru amarika bayo vonere remati matavini mwa ferro viaro wampula amarika ola de meza ferro viaro otepesho hola oh ola arefora du joko nerosh wale wakale rane yeva
1: nereka ole wakale rafiki Anorwa nuho kolea ule arsenu maringula niraka chichamo internasionale anachola chikale iraka rahina mwongwi rampira timana kakalane itafauti iraka fora jogu para ile kipa ya bayo wa pempa
0: Pero mkushu mutlavata ferro viara wampula kulamu marika ferro wampula vitaka marika nikuna bayo pempa seroma nuwa kurushiva musa pera kamili mutu ya mwone lwani sihatra wala soyeva
1: Kinoona mana China weha nile itu irani alengina mwotu kia mpira nye minutu cho mili mpira khemela chale mpira roale anche riero wira ekipa chopene chinera chatakar ki khavo khana khayala wira wiko hakuhia nandelo chihavi tempu nanre ke ile tempu ira nye minuto milenye
0: ale pa heba mutu mo san pro maleke no stadio sukuru chuma kuru mare kado shintana 0-0 from pro mosaruni bayo pemba makuru ala suelane munu puela kurosh ma kwa mai sana baya hura wano no kushami tepo
1: kina upuela ware mitako mili ferro nampula ka phurale timana ferro nampula ri otepa uchuwela ithu yo phelu panka
0: ona madrika de kumaila holo kushama mtu ona madrika ferro nampula muse kula ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ethu ina yonyonyi hakurosh na madrika ferro nampula ke makhala bona bera mathavini a robo ni wake mumula kara mabara mpira noya rekarka ashenori orimira omuhonona
1: nireke akikhalane ulentu pwashale iremati yowanjera imanaka
0: iporisala
1: arisala banji gulamu
0: gulamu to to muyelen lo pra matavini
1: nireke nyoje khale tharu wala nche sheferro nampula hiviri hali awe thimana kene raka ina rikarika uba iresposta ile itu kukwala wira baya ona khumana ipontu tharu wala ni mena khamana nalelo ferro nampula ngalumana niha ubolo higolo ote pa umvikano la bayola
0: from madrika ni kuruna bayo pempa riaru we campo pro kusha madrika de sala jmaleko vira sala madrika ferroviar o kan le capitao ore patro pehia wa bayia o muse kula sala rekarka ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay wale bakhanta mathani ba kuroshi sala bona pra mathavini wanoya mahali bakhani pa hivavo
1: nireka chicha mo sala nireka aneru barke nye minutu mili chowinche ria sala ji athonye haka ishani khale lawe kapita wa ferro viario athapi haka chinene aba haka ile khale nireka chicha mo bakani bakani mathonye re o khala na ntiti o khala ka kapita o ekipa
0: banta kulo ka tempron ropia ko komoni mpanto ropa cheria ferrampo le proketu pepe pepe proka wetu banta na moshi na kulo ka tondro malia ka mpira mpanto pacheria ka mpanto pacheria omala ferro bampula mpira ko punda wetu pepe ko punda wetu makura le mali atike maka pero sta sukudu jonu manye kurosh ferrampo la ko punda wetu paya ko punda wetu ne wan impression
1: Iraka ila etampu yowanjerela ni homona mpira mpira wote pa urera paranye ikipa chopili nireke mpanti wonye nkuwela ikipa ya ferro onampula wira imanani haka bakani bakani wira umanani ha upia uholo umanani ha ufuta ile itu ipangajalia ya ngina ni jornada yowanjera jornada yowanjera ile ikanle wote pa ureri ha himana ni hona ikipa yomana ya ferro onampula nye minutu chowanjera ikalaka yote pa uvonya chinene vavale wantepe hu uwe hahina uomanji ule ukanle gulamu ule ukanle ukanle salas maliku nule ukanle zinyu akanle alexi akanle ashiropana amocha atepale uvaha ikuru chinene ile ikipa ya ferro onampula baya uwapempa niraka chicha mmo experiencia inera itonyi hakole kwanle guardaredi noya vakani vakani nera ajudari kule ntako nera lewe avaraka kamana niraka chicha mmo ferro onakala ahala upia igolo nye minutu chowanchera noya akumaka gulamu hikitiriki uvoloha mpira timana ikipa ya baia nireka chichamo kikalane nye oportunidade jotepa ulamalela ikipa imoja imuira le hina more kuwari ala kanle madefeza akanle mavasado akanle mameyu anera chichamo hikitiriki uvoloha ila ikipa ya ferroviari onampula timana timana nye inyo chikanle ipontu jotepa ureriha ila ipuela hina moho pipit tu ila primera parte que no na mana khabara lenta ku wote pa utakadi ha ekipa jothene o khabara lenta ku wote pa urere ha timana mpaka na va mihana mpira o mana ila ipua yo 25 de junio yo nampula
0: marese ka premo ke kampan ro bateria o mala se mokoma kana tu shintana no mpela wera ni ure mas ke kampan tra wanali ni goma li heria ze gabriel
2: na kwale santos agosto ni cruz amorte ka mumla vaslama passe kuma avrek kwale e po angle kanle 25 de junho isdadio nampula kavat mani hina minuto 40 na mitanu kuma ferroviario nampula ni baia o pempa Hii na wamasi ntano matikili on pira itene ka chapu chapu. Nana ni wafrika wa kwa jina racha ni panyeke ihapari ukuma iti street yo murupula. provinsi Nampula, Nkurane Hurashabasan.

Iya pada lagu hibe lekere kau beranya nama ibu tahu ko. Wajib belanak kita buhaba nira ansama anu ko bano wani. Nama dia urat engkau beri nama no. Engkau di kumpulin nama ira bawa. Biar kita bawa ke itu. Karena hotel korang hibe lah hawa weba.